0: Kiwa sana campis kiwa erbol red aymara satelital.
1: Kim sa tungka liatungka menung tena komati para kikim sa kalko armata hilat kulakanaka 8 de la noche 39 minutos. Hayu kama uhang aki poni usar harak pacha ham hilat kulakanaka kama kiwa kechuruha ya kasamanam tukta yaskana ya kurum pehay punta yaskan hayu kama u markana kan hautaski markachirina kayu kapashpa markana kan hipohana kan takis antana kan hikipat sadaska kipohana kan hamuyatatha apta waya prewa ma kau kapachana ksa preu kamata ma kipeyanya taki sa prepi hasta sra kinyana kaja kitina kasta kin histakati kan taki santa bena kampis histakati kata si preja kupana karu hayu kamasut kharakiu iya kepa ukana kanja amuyatat khajilat kila kanakam munkir han munkir wa yatichir ma matatana karuja apsusip kisipi taki histantiri salap khanyapataki Hanu kaja, hanu sukamak yukaja, hanu clases virtuales, ukanakja, yateka o yaticha bempeja, saran tapkasmati, sasao sapkara kiri itaina. Kunja marakipa yukaja, maini yatichirem